seba se ready for sepeteledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsagalang straight ka palama ka tella ditlhako ke patoro ya rama seba se ready for sepeteledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsagalang straight ka palama ka tella ditlhako ke patoro ya rama.